0: Ada bekerja dengan memanfaatkan gelombang berfrekuensi tinggi untuk membaca kondisi permukaan laut. Menurut kepala BMKG Pusat, Eko Kaisa Kani, teknologi ini dapat memantau arus permukaan, gelombang hingga tsunami. Data yang dihasilkan juga dapat mendukung pemantauan potensi tsunami.
1: Karena data ini akan menampakkan angka prediksi gelombang, nanti akan ditangkap oleh alat yang dibangun kita ini, semua dapat memantau

sekunder salah satu proses dari pembangunan jembatan di Sket di Sistema Kontrola yang dibiayai oleh APBN, yang pada saat ini proses sudah 40%.